disebut sebagai filler words gitu ya. Nah, istilah ini teman Pro 2 merujuk pada kata atau suara yang muncul ketika seseorang sedang berpikir sebelum melanjutkan ke kalimat sebelumnya. Selanjutnya maksudnya. Jadi dalam percakapan sehari-hari, filler words ini sering menjadi apa ya, unggahan atau suara yang spontan tanpa kita sadari. Kayak nah gitu-gitulah. Jadi kalian mikir, biasanya itu terjadi kalau misalnya mungkin kalian lagi di depan orang banyak gitu, lagi di keramaian, lagi pidato gitu ya, lagi presentasi, atau kayak di kan yang kerjaan sebagai seorang penyiar, terkadang ada jeda mikir tuh, kita juga ada tuh yang gitu ya. Dan itu adalah hal yang wajar dalam hal komunikasi. Jadi otak memang butuh waktu untuk memproses informasi, sehingga jeda 0, sekian detik atau 1 detik itu bisa diisi dengan suara tertentu. Dan ada beberapa orang yang memang sudah bisa menghilangkan kebiasaan itu dan looks clear, benar-benar clear ngomongnya tuh. Tanpa Dika, ada beberapa orang tuh Dika lihat, wah, keren sih gaya komunikasinya gitu ya. Alright teman Pro 2, jadi jangan merasa minder gitu ketika kalian mungkin sering gitu. Apalagi mungkin bahasa Inggris ya, ketika kalian menggunakan bahasa Inggris gitu ya, berkomunikasi dengan orang lain, orang asing, misalnya kalian butuh apa ya, cara berpikir gitu kayak apa ya. Nah, itu hal yang wajar ya teman Pro 2. Oke, masih dengan updatean informasi buat kalian semua dan lagu-lagu enak di pagi ini, masih di Spada, masih bareng Dika.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Pro 2 FM!
4: Teman terbaik kamu!
5: Just kidding.

Lagi pada nungguin matchnya Argentina versus Swiss. lagi panas nih. Satu slot terakhir ya di posisi final, semifinal sorry. Satu slot terakhir di semifinal Piala Dunia hanya tersisa antara Swiss atau Argentina yang akan menempatinya gitu ya. Setelah tiga negara sudah memastikan diri di semifinal, Prancis akan bertemu dengan Spanyol, Inggris udah nunggu di semifinal, hasil dari Argentina versus Swiss. Ini akan jadi pertandingan yang menarik tentunya. Dan tentunya semifinal Euro lagi, semifinal Piala Dunia tahun ini kayak semifinal yang diidam-idamkan banyak penggemar sepak bola. Bayangin aja, di semifinal yang ketemu Spanyol-Prancis. Ya kan? Kemudian Inggris, ya kalau misalnya Argentina menang, itu bakal jadi epic juga gitu. Tapi kalau Swiss yang menang, who knows gitu ya, Swiss bisa sampai ke final. Tidak ada yang pernah tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya semifinal sempurna ya tentunya Argentina lawan Inggris, kemudian Spanyol lawan Prancis, itu harapan netizen. Siapapun yang masuk ke final, empat negara ini udah gokil banget mainnya ya. Layak sih menurut Dika. Tapi akan jadi seru ya kalau misalnya Prancis Argentina ketemu lagi di final, ini bakal revenge sih Prancis ya. Back to back final ya mereka berdua, kalau misalnya final. Kita kan enggak tahu ya, sepak bola tuh bulat. Jadi bisa semua kemungkinan bisa terjadi, posibilitasnya tetap ada. Argentina mengejar rekor back to back ya yang mana ya bisa aja mereka dapatkan. Prancis digagalkan Argentina back to back ya 2022 gitu ya. Kalau Prancis kemarin juara tuh back to back. Itu sejarah susah banget tuh diulangi gitu ya. Apakah ini akan terjadi? Kita nikmati saja. Final akan terjadi tanggal 20 ya, teman pro 20 Juli. Tempat ketiga akan direbutkan pada 19 Juli. Menarik ya. Kita tunggu aja. Pertandingannya tuh jam kick off-nya jam 8 ya, atau ya bentar lagi lah. Jadi itu bisa kalian dengarkan dan juga saksikan itu di TVRI dan juga siaran live report-nya dari Pro3 RRI ya. Alright, kita ke Project Pop. Selamat birthday.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap

0: share program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis, atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun

Tawa Brodo, kalian ada yang punya perhiasan perak nggak ya? Perak tuh kan dikenal dengan kilaunya yang elegan gitu. Dia bersih, putih gitu ya. Kan silver gitu ngeliatnya. Itu sih waktu pertama kali digunakan ya. Tapi kalau makin lama tuh perak tuh jadi sangat kusam. Bahkan bisa berubah jadi hitam. Nah, ternyata perubahan warna yang terjadi pada perak itu bukan artinya kualitasnya juga menurun ya. Peraknya tetap as a perak. Tapi fenomena ini merupakan reaksi alami antara logam perak dengan zat lingkungan yang ada di sekitar gitu. Entah kalian kena air, kena minyak, kena sabun gitu ya. Salah satu penyebab yang paling utama tentunya adalah reaksi kimia seperti yang disampaikan tadi ya. Dan senyawa sulfur di udara. Dan reaksi ini menghasilkan lapisan tipis yang disebut perak sulfida di permukaan logam. Nah, jadi faktor kelembaban ini juga sangat berpengaruh. Tapi perubahan warna ini tuh bisa dibersihkan dengan perawatan yang tepat. Ya, makanya tuh banyak tuh tempat cuci perak gitu-gitulah biasanya. Itu bisa dilakukan gitu ya. By the way teman, sesaat lagi ya. Kalau kalian mau mendengarkan siaran langsung pertandingan antara Argentina melawan Swiss, kalian bisa dengarkan lewat Pro 1, Pro 3 gitu ya. Dan tentunya siaran visualnya bisa kalian tonton hanya lewat TVRI Sport gitu ya. Oke. Kali ini kita punya lagu dari Noah, Langit Tak Mendengar.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Overall 2, pukul 7:59 dan kick off pertandingan antara Argentina menghadapi Switzerland akan berlangsung sesaat lagi dan bisa kalian dengarkan audionya di Pro 1 RRI ya teman Pro 2. Untuk visual tentunya hanya lewat TVRI, kalian bisa menonton ya, gratis lagi tuh, tinggal pasang antena aja. Oke teman, kita update dulu informasinya tentang pertolongan pertama nih untuk anak yang demam tinggi ya. Jadi kalau kalian lagi mungkin mau liburan atau pergi keluar, kalau terjadi sesuatu kayak anak panas itu biasa sebenarnya karena biasa karena capek gitu ya. Nah, jadi memang langkah pertama untuk ya mengurangi atau memberikan pertolongan pertama terhadap anak yang demam adalah mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer. Jadi pastiin dulu nih berapa demamnya. Nah, jadi kita harus memastikan berapa derajat ini. Orang tua juga harus memastikan anak terhidrasi dengan memberikan air putih atau ASI atau mungkin cairan elektronik yang sesuai, elektrolit ya, yang sesuai dengan usia, serta menghindari pakaian yang terlalu tebal agar panas tubuh itu bisa keluar dengan baik ya teman Pro 2. Kalau misalnya suhu tubuh anak mencapai 38,5 derajat Celcius atau lebih, anak tampak tidak nyaman, pemberian obat penurun panas seperti paracetamol dapat dilakukan sesuai dengan dosis, sesuaikan juga dengan berat badan anak ya. Jadi orang tua dianjurkan untuk memberikan kombinasi atau pergantian obat penurun panas tanpa petunjuk tenaga kesehatan itu tidak disarankan gitu ya. Jadi tapi biasa kalau ibu-ibu tuh udah pada tahu nih anak tuh umur sekian tuh berapa mili gitu ya. Dan yang pasti jangan ragu untuk membawa ke fasilitas kesehatan kalau misalnya ini berlangsung demamnya panjang gitu atau suhu tubuhnya nggak kunjung turun, jangan ditunda-tunda gitu ya demi keselamatan sang anak. Alright teman Pro 2, kali ini kita punya NPD, I love you but lebih, you love me.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?
4: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
5: Pak RT, ada apa ya, Pak?
6: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
5: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
6: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
5: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
6: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
5: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
6: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
5: Bukan, Pak. Itu passwordnya.
4: Produa FM. Teman.

Smash featuring Om Leo lewat jadi milikku ya teman pro 2. Nah, dia mau update dikit nih tentang jalannya pertandingan antara Argentina versus Switzerland memasuki menit ke-11 ya. Argentina memimpin 1-0 berkat gol dari sundulan McAllister gitu ya, berbuah manis gitu. Umpan dari sisi kanan gitu dari sepak pojok yang ditendang sama Lionel Messi disambut sama McAllister dan gol. Sementara 1-0 Argentina memimpin ya. Masih pagi banget ini pertandingan ya, masih pagi banget. Masih semua kemungkinan masih bisa terjadi ya. Jadi buat teman-teman yang mau dengerin audionya, kalian bisa mampir-mampir ke Pro 1, oke? Nah, di update dulu informasi buat kalian yang mungkin mau pergi keluar kota naik bus gitu ya atau road trip lah ya. Sering banget kan itu kaki jadi bengkak gitu di jalan ya kan. Jadi itu kenapa? Karena itu umumnya terjadi karena aliran darah dan cairan tubuh yang cenderung berkumpul di bagian tungkai bawah ketika tubuh minim bergerak. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak mau kakinya bengkak, cara paling efektif adalah menggerakkan kaki secara berkala setiap 30-60 menit. Jadi berdiri sejenak dan berjalan, kemudian ya kalau misalnya kalian naik bus tuh berdiri, jalannya tuh di lorong, bolak-balik ya kayak sejam dua jam sekali gitu. Supaya otot kalian itu sirkulasi darahnya lancar, ototnya juga bekerja dan bisa menjadi pompa alami untuk pembuluh darah gitu. Jadi caranya gampang gitu. Selain berjalan, kalian juga bisa melakukan pergerakan sederhana kayak memutar-mutar kaki, menekuk kaki, mengangkat tumit gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan supaya kaki nggak bengkak tuh. Kalian pasti, ya, mungkin nggak tahu ya, nggak relate kalau misalnya kalian tuh tipikal orang yang belum pernah road trip naik bus gitu, yang berhari-hari ya. Nah, kalau dia tuh udah pernah kayak gitu tuh waktu ke Medan gitu dari Bengkulu tuh naik kendaraan, ya naik mobil pribadi emang, cuma ya kaki bengkak gitu. Ya karena minim pergerakan. Kalau di kendaraan pribadi tuh kita nggak bisa gerak. Kalau naik bus masih enak, kita bisa jalan di lorongnya, apalagi naik kereta, apalagi naik pesawat gitu ya kan. Okay, teman Pro 2, kita dengarkan lagu dari Baby Monster kali ini lewat Psycho.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di pagi ini, teman. Jadi teman Pro 2, Universitas Bengkulu mencatat lonjakan minat calon mahasiswa asing pada program penerimaan tahun akademik 2026, di mana hingga penutupan pendaftaran pada Jumat 10 Juli 2026 sebanyak 4.813 calon mahasiswa dari lebih dari 60 negara telah menyatakan minat untuk melanjutkan studinya di kampus ini. Nah, ribuan peminat ini berasal dari berbagai macam kawasan di dunia, mulai dari Asia, Afrika, Asia Tenggara, dan sejumlah negara yang didominasi pendaftarannya adalah dari Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Malaysia, Thailand, Sudan, hingga Timor Leste. Oke, updatean ini bisa kalian baca secara detail lewat website rri.co.id.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.

Masih di Trotuli Waktu 1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, pukul 8.47 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2 masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang masih dengerin Pro 2. Jangan lewatkan juga, abis ini kalian bakal ditemenin sama Vidi ya nanti ya, untuk santai siang. Jadi kalau yang mau ikut request, itu kalian nanti bisa gabung di jam 10, right? Kali ini Dika punya Shillon 7 lewat memori baik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 100

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari jam 9 ya sampai di jam 15 waktu Indonesia Barat, video yang bakal temenin kalian. Dan tentunya ragam informasi hiburan akan kami hadirkan buat kamu semuanya. Jadi stay tune ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Buat yang lagi pada nobar nonton Piala Dunia ya, ini penentuan ya teman Pro 2, siapa ya yang bakal masuk ke babak selanjutnya. Babak final ini udah makin deket ya, jadi ya sudahlah, kita tunggu aja. Kalau aku benar-benar pengen nonton banget finalnya, karena pasti bakal seru, apalagi di halftime show-nya, ya gak sih? Bakal ada Justin Bieber, bakal ada BTS, Madonna, dan juga Shakira. Akhirnya teman Pro 2, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang di namanya ada huruf I-nya?
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Negara. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah dengar gak sih kalian makam raja yang lokasinya ada di tengah kebun sawit? Nah, ternyata ada di Bengkulu nih teman Pro 2 ya. Tepatnya di Desa Jenggalu, Kabupaten Seluma. Itu ada makam Renggo Jenggo ya, yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan raja selebar pertama. Lokasinya itu sekitar 35 menit dari kota Bengkulu. Dan sekarang masih sering diziarahi warga ya, terutama menjelang Ramadan atau malam suro teman Pro 2. Toko ini dikenal berjasa dalam perjuangan melawan penjajahan dan juga penyebaran Islam di tanah Serawai gitu ya teman Pro 2. Di mana sampai sekarang jejak kerajaan selebar dan juga budaya adatnya itu masih terus dijaga masyarakat setempat. Keren banget ya kalau kita ngomongin soal sejarah di Bengkulu tuh banyak banget sama Pro 2.

Baik kamu teman Pro 2, kalau seandainya ada teman luar yang nanya apa sih yang terkenal di Bengkulu, Bengkulu itu banyak terkenalnya. Kamu tinggal nyebutin aja, Bengkulu itu terkenal sama bunga Rafflesia arnoldinya, bunga terbesar di dunia yang hanya ada di beberapa hutan tropis Sumatera, termasuk ada di Bengkulu ini gitu ya. Walaupun baunya mirip, katanya ya, Pida belum pernah, tapi katanya baunya mirip daging busuk. Cuman bunga ini jadi ikon wisata dan kebanggaan warga lokal, teman Pro 2. Selain itu, kita punya Pantai Panjang di Bengkulu yang bisa menawarkan keindahan eksotis dengan garis pantai sepanjang 7 km dan ada pasir putih halus, ombaknya juga menantang ya. Dan pantai ini jadi surga bagi peselancar dan juga pecinta pantai. Aduh, pokoknya kalau ngomongin soal Bengkulu, Bengkulu tuh enak banget, unik banget, penuh cerita seru, penuh cerita sejarah juga. Jadi kalau seandainya kamu gitu ya, sekarang yang sebentar lagi bakal jadi anak rantau, gak usah malu guys ya, untuk ngucapin kamu asalnya dari mana, dari Bengkulu. Kalau ditanya, Bengkulu di mana, langsung jelasin. Kamu tahu bunga Rafflesia gak gitu? Itu adanya di Bengkulu. Kamu pernah dengar gak? Tahu gak pantai terpanjang di Asia misal kayak gitu? Itu ada di Bengkulu. Terus benteng yang terbesar itu tahu gak di mana? Itu di Bengkulu. Kamu tahu siapa yang ngejahit bendera merah putih? Bilangin, itu asalnya dari Bengkulu, Ibu Fatmawati. Kamu tinggal bilang aja kayak gitu, teman Pro 2. Karena aku sempat cerita-cerita sama teman-teman Gen Z ya, yang sekarang masih pada kuliah, baru masuk kuliah gitu. Terus mereka bilang, katanya memang banyak teman-teman di luar sana kayak malu ngenyebutin kamu itu asalnya dari mana. Kenapa harus malu? Karena terlalu banyak loh padahal yang perlu kita explore gitu ya, untuk bisa apa namanya, untuk bisa membuat Bengkulu ini terkenal, teman Pro 2. Jadi kalau kamu keluar dari kota Bengkulu untuk merantau, pesan aku, ayo kita sama-sama bikin Bengkulu ini makin terkenal, teman Pro 2. Ya sebenarnya ya dari kamu-kamu itu ya, teman Pro 2, dari kita-kita gitu, yang kalau keluar ditanya gak tahu Bengkulu tuh agak heran di zaman now gitu ya. Masa taunya cuman daerah Jakarta aja, masa taunya Sumatera itu cuman adanya Padang sama Palembang aja, padahal banyak ya di Bengkulu itu harusnya. Dan bilang smart dong gitu, masa blok tuh sekolah gak belajar, kan gak mungkin ya teman Pro 2 ya. Apa emang benar-benar di sekolah itu udah gak ada pelajaran lagi ya tentang pulau di Indonesia ada berapa gitu kan, atau benua di dunia ini ada berapa, terus samudra di dunia ada berapa, kemudian di Indonesia ini ada berapa pulau, terus pulau-pulau kecilnya ada berapa. Kan itu dulu ya, itu diajar. Aku juga gak tahu apakah nanti di SD atau di SMP, di SMA pelajaran ini akan ada atau tidak. Karena come on, kayaknya harus mengenal lagi deh Indonesia gitu ya. Jangan sampai orang sampai gak tahu itu Bengkulu di mana. Kalau dulu tuh kita belajar buka atlas. Nah kalau sekarang tuh Bida gak tahu. Sampai waktu sekolah ya, aku itu disuruh muatan lokalnya ya. Kalau sekarang kan muatan lokalnya gak ada ya, justru malahnya masuk ke ekskul. Terus udah gitu, kalau dulu muatan lokal tuh ada pelajarannya. Muatan lokal itu belajarnya kalau enggak ngebatik, kayak gambar batik, kalau enggak belajar menggambar peta, terus kalau enggak menggambar pemandangan yang kayak gitu. Jadi banyak gitu. Cuman kalau sekarang masuknya ke sebuah pelajaran ya. Tapi sedangkan di pelajaran itu aja aku ngelihat kayaknya belum ada.

beberapa daerah, beberapa suku yang diajarkan dalam buku yang isinya cuman ya ratusan lembar lah ibaratnya halamannya ya. Jadi agak disayangkan. Oke deh teman pro 2, kita bakal ngomongin soal wisata yang ada di Bengkulu nanti lebih lengkapnya, karena Bengkulu ini juga termasuk yang luas kan, macam-macam. Jadi setiap kabupaten itu mereka punya tempat wisatanya juga, walaupun sebenarnya hampir-hampir mirip, tapi bolehlah kita pelajari ya teman pro 2, kita lihat. Siapa tahu kamu yang di Bengkulu juga belum pernah kesana ya.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2.

Teman Pro 2 buat yang pengen request boleh langsung aja ya. Kamu bisa request ke 08 11 73 22 330, Teman Pro 2. Di sini sebenarnya udah banyak banget yang request. Ada yang request lagunya Vanessa Z, judulnya Menjauh. Ada yang dari Widya, fans dari Sabrina Leanor, request lagunya Sabrina ya Haha. Terus ada Nesha Berbinar ya, izin request lagu Haha juga. Kemudian ada request lagu Sabrina Leanor juga. Terus ada Sarah dari fansnya Berbinar, fanbase Sabrina Leanor juga. Cuman ini apa namanya, template banget ya semuanya gitu. Fansnya Berbinar gitu, sampai ke cara penulisannya juga tuh emang benar-benar setemplate ini. But thank you buat fansnya Sabrina Leanor tapi ya, yang udah pada request gitu untuk siang hari ini. Dan buat kalian juga yang pengen request boleh banget, Teman Pro 2, langsung aja ke 08 11 73 22 330. By the way, tadi kita ngomongin soal tempat wisata yang ada di Bengkulu ya. Sebenarnya di Bengkulu tuh banyak banget. Kayak di Bengkulu Tengah itu kita punya pesona wisata yang sayang banget untuk dilewatkan, mulai dari pantai yang adem sampai bukit ya yang menyejukkan. Ini daerah ini menawarkan berbagai keindahan alam yang sampai hari ini tuh masih alami banget dan menenangkan. Yang pertama itu ada Pantai Sungai Suci, Teman Pro 2 ya. Jadi di sini ada jembatan gantung unik ya yang menuju ke pulau kecil gitu. Kalian udah pernah belum? Ya pastinya sering jadi spot foto Instagramable banget gitu ya. Cocoklah buat kamu yang pengen nikmatin pemandangan laut, suasana sore yang tenang gitu. Kalau dari kota Bengkulu sih sekitar kurang lebih 15 kilometeran ya, jadi gak terlalu jauh. Di pantai ini tuh buka 24 jam, cuman kalau malam-malam ke situ gak aku saranin sih. Tapi gak tahu karena aku belum pernah juga ke sana malam-malam. Siapa tahu kalau malam minggu rame ya, Teman Pro 2. Lalu yang kedua adalah ada Bukit Kandis. Nah kalau kita lewat ke jalan tol itu kita sering ngeliat tuh, Teman Pro 2 ya. Kamu bakal menikmati pemandangan alam yang indah gitu ya. Di Bukit Kandis ini sebenarnya perlu usaha yang sedikit susah karena harus mendaki ke puncak gitu. Dan pastinya nantinya lelah kamu tuh pasti bakal terbayar dengan panorama yang memanjakan mata, terus udara yang segar juga. Letaknya di mana? Di Kepahyang ya. Ini juga sama, bukanya 24 jam, ada harga tiketnya yaitu Rp5.000 per orang, Teman Pro 2. Lalu ada juga Hutan Lindung Taba Penanjung. Nah ini nih, Teman Pro 2, yang seperti aku bilang tadi, kalau seandainya ada teman kamu gitu ya yang nanyain Bengkulu itu di mana sih, sebutin aja ya. Ada bunga rafflesia, bunga terbesar ya di dunia. Dan bunga ini salah satunya ada di Bengkulu gitu, tepatnya di Hutan Lindung Taba Penanjung. Luas area tersebut 46.000 meter persegi. Tempatnya untuk bisa melihat keanekaragaman flora dan fauna. Dan bunga rafflesia arnoldi yang ikonik dari Bengkulu itu bisa kamu temui di sini ya. Untuk dia gak tahu apakah ada uang masuknya atau tidak, tapi memang hutan ini buka 24 jam, Teman Pro 2. Aku belum pernah ngelihat bunga asli, bunga rafflesia. Pengen banget sih ya. Kata orang sih ada waktu-waktunya, dan biasanya mereka para pecinta bunga rafflesia bakal ngasih tahu nih lewat media sosial mereka gitu ya. Ini sekarang lagi mekar gitu, banyak tuh orang nanti ya kesana. Lalu ada juga, Teman Pro 2, Bunker Choa Sako. Nah buat yang baru tahu nih, ini adalah dibangunnya sebagai tempat
perlindungan bawah tanah pada masa penjajahan Jepang ya. Dan ini tuh jadi salah satu situs sejarah yang menarik di Bengkulu Tengah. Mungkin belum terlalu banyak orang yang tahu, tapi dengan 7 ruang dan terowongan yang panjang, bunker ini menawarkan pengalaman bersejarah yang sangat unik gitu. Bukanya juga 24 jam dan tidak memerlukan tiket masuk. Lokasinya di Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nanti kita balik lagi ya teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Alle tick, tick, tick, tick.
1: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, mak?
2: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA aja kau lah bersyukur.
1: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
2: Ay, tak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
1: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
2: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
1: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
2: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
1: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
2: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
0: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, masih di Santai Siang ya, teman Prodo. Nah, kalau kita ngomongin soal tempat wisata ya yang ada di Bengkulu ini, ya tentunya banyak teman Prodo, mulai dari Bengkulu Tengah, kemudian di Bengkulu Utara juga ada gitu ya, ada air terjun Kemumu dan masih banyak lagi. Terus di kota Bengkulu pun juga ada, di Muko-Muko juga ada, banyak banget teman Pro 2 tempat wisata yang bisa kita kunjungi di akhir pekan ya. Tapi mudah-mudahan ya, untuk ya karena ini udah hari Minggu terakhir, karena besok anak-anak juga udah pada mulai sekolah ya. Beda yakin sekarang pun juga bukan sibuk lagi buat liburan ya teman Pro 2, tapi mungkin melengkapi perlengkapan alat tulis gitu ya, atau mungkin juga perlengkapan-perlengkapan lain untuk sekolah besok ya, cari sepatu, nyari tas gitu ya, nyari tempat minum dan lain-lainnya ya. Mudah-mudahan semuanya tentunya dapat ya, sesuai dengan apa yang dicari, dan pokoknya bikin kita, bikin kamu semuanya juga makin semangat lagi untuk belajar di tingkatan pertama ya. Jadi kalau sekarang baru naik ke kelas 3 SD, baru mulai sekolah SD, baru mulai sekolah TK, atau baru masuk SMP, baru masuk SMA, naik ke kelas 3, naik ke kelas 2 ya, pokoknya nikmati setiap tingkatannya teman Pro 2. Pidayakin pasti selalu ada cerita ya di setiap tingkatan dalam pembelajaran kamu. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, Pidayakin masih temenin di Santai Siang sampai nanti di jam 14, karena jam 14-nya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta ya, untuk nyimakin gelaran Indonesia Top 20. Oke, okay? So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Piala Dunia 2026. 3 negara, 48 tim, dan satu mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh renda jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia takkan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Tubakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
0: Sementara itu, salah satu fans tim oranye Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah oranye partai final nanti.
0: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini, di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion AT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu. Membuka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti. Saat peluit pertama dibunyikan di Dallas, gelombang oranye akan menyapu tribun dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya dan Nuyuk Yarto untuk program Pesta Bola Dunia 2026. Sampai jumpa di lapangan hijau.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

teman-teman Pro 2, azan zuhur, waktu azan zuhur sudah masuk ya. Jadi kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman Pro 2 semuanya, kami akan lanjut dengan ragam informasi dan lagu-lagu ya dari anak negeri, mancanegara dan lainnya. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wijaya 80 dan Sal Priadi bikin lagu Bulan Bintang Garis Menyilang. Alah, udahlah ya, gimana gitu ya. Liriknya aja tuh udah dalam banget ya, teman Pro 2 ya. Tapi ada yang lebih dalam lagi nih, teman Pro 2. Tapi bukan soal lagu, soal sebuah brand fashion ya. Kita tahu yang paling nyaman itu dipakai sehari-hari itu adalah baju kaos. Kaos yang kelihatannya mahal itu bukan cuma karena desainnya biasanya ya, tapi juga karena pilihan kainnya. Sekarang tuh banyak banget pilihan kain-kain gitu ya, dan brand-brand lokal tuh udah bagus-bagus banget loh ya, bikin apa namanya, sebuah bikin desain gitu ya untuk kaos doang gitu ya. Atau sekarang banyak banget brand-brand lokal yang berlomba-lomba ya, teman Pro 2, menciptakan sebuah bahan kaos yang nyaman dipakai untuk pemakainya gitu. Nah, buat kamu mungkin ya yang sekarang juga lagi bangun brand fashion atau punya usaha kaos, di Bengkulu banyak nih, teman Pro 2 ya. Kamu jangan asal pilih bahan, karena kain yang nyaman, adem, awet itu bisa bikin produk kamu makin dipercaya sama pelanggan. Nah, salah satu supplier yang punya banyak pilihan bahan kaos berkualitas adalah Fabriku by Kenari. Nah, ini juga teman Pro 2, mereka menciptakan mulai dari cotton, bambu cotton, fleece, sampai dry fit gitu ya. Semuanya bisa disesuaikan sama kebutuhan brand kamu. Jadi, sebelum produksi, pastiin kualitas kainnya juga ikut jadi prioritas teman Pro 2 ya. Dan kalau kemarin itu banyak yang mencoba untuk membuat kayak bambu cotton gitu ya, bambu cotton, kemudian ada airy yang kalau dipakai tuh smearing gitulah ya, teman Pro 2. Pokoknya yang nyaman banget, tapi bahannya ada yang tebal tapi nggak panas gitu. Kalau dulu tuh kan ada kualitasnya ya, ada combat S24 lah, apa segala macam, 30 segala macam. Kalau sekarang tuh udah berbagai macam banget, teman Pro 2. Cotton aja juga udah banyak banget, ada yang 24S, ada 30S, ada macam-macam pokoknya modelnya gitu ya untuk bahan kainnya. Jadi kalau kamu mungkin punya atau mau membuat sebuah produk kaos, pengen punya usaha kaosan ya, bisa kali ini di brand lokalnya Indonesia gitu, namanya Fabriku by Kenari, teman Pro 2. Dan nanti untuk informasi lainnya kita bahas tentang UMKM ya, dan juga kuliner, karena ini juga udah masuk jam makan siang, cuacanya cerah banget, pengennya sih makan nasi Padang, tapi ya jam segini males keluarnya gak sih? Buat yang lagi pada di rumah, selamat beristirahat aja. Terus ya pokoknya manfaatin waktu akhir pekan ini dengan sebaik-baiknya, karena besok udah mulai kerja lagi. Anak kampus juga udah mulai banyak yang ospek-ospek gitu ya. Anak sekolah besok mulai hari pertama masuk sekolah. Jadi semangat yang belum pada dapet apa-apanya, buruan dicari ya, supaya besok nggak ketinggalan, harus memulai dari mana ya. Oke teman Pro 2, kita balik untuk nyimakin lagi lagu-lagu berikut, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pemain bintang Argentina Lionel Messi terus mencatat sejarah sepak bola dunia ya. Usai mencetak rekor baru di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Kalian mungkin yang udah pada nonton tadi ya, Argentina melawan Swiss ya, akhirnya kapten timnas La Pulga itu resmi menjadi pemain dengan jumlah asis terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia setelah mengoleksi 10 asis, teman Pro 2 ya. Catatan tersebut tentunya membuat mega bintang berusia 39 tahun ini melampaui seluruh pemain bola yang pernah tampil di kompetisi Piala Dunia. Dan tentunya prestasi tersebut gitu ya semakin melengkapi daftar rekor yang sudah diukir Messi bersama timnas Argentina. So, congratulations untuk Argentina ya. Kita bakal lihat nanti kira-kira Argentina ketemu siapa ya. Apakah Argentina akan maju ke babak final? We'll see ya, teman Pro 2. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kedua, timnas Norwegia masih menyimpan rasa kekecewaan ya setelah tersingkir dari Piala Dunia 2006, tepatnya usai tumbang 1-2 dari Inggris pada babak perempat final Pildun 2006 Tomam Pro 2. Tim berjuluk Singa Utara ini menyinggung kabel Spider Cam yang dinilainya menguntungkan ya, menguntungkan Inggris dalam penguasaan lomba menjadi gol. Tentu ini pada akhirnya menjadi polemik yang bermula saat kiper Norwegia Orjan Nyland itu melepaskan tendangan dari area pertahanannya, dan sejumlah pemain Norwegia meyakini bola itu sempat mengenai kabel Spider Cam yang membentang di atas lapangan Tomam Pro 2 ya. Dan ya, namanya juga permainan, ada menang ada kalah, terus di dalamnya ada wasit ya. Kemudian di dalamnya ada penonton juga. Tapi ya karena FIFA sudah menolak protes Norwegia, ya kita buat para pendukung Haaland. Kemarin namanya udah naik daun ya, tapi sekarang makin lagi karena dia memang kalau menurut aku sih cukup bersinar ya di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan salah satu personil BTS saja ya disebut-sebut, katanya sampai ada meme-nya gitu. Jadi ada Thor, ada Haaland, sampingnya ada Jimin, teman Rodo, itu lucu banget. Dan Jimin pada akhirnya notice juga ya tentang hal itu, akhirnya dia kayak mungkin di media sosial berkeliaran juga gitu ya, bertebaran videonya Haaland yang jalan itu loh, jalan tapi lahirnya panjang. Lucu sih, tapi ya kata orang-orang sih dia nih gemes gitu ya, Ci. Pemain sepak bola tuh emang ada yang gemes-gemesnya juga ya. Oke deh teman Pro 2, informasi ini udah nganterin kita juga hingga pukul 13:41 waktu Indonesia Barat. Dan video masih nemenin kalian sampai kurang lebih 20 menit lagi aja ya teman Pro 2 ya. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ke lagu Noah yang agak cukup lama ya. Ya mudah-mudahan bisa bikin kamu melek lah siang hari ini. Apalagi cuacanya kayak gini, bikin ngantuk gak sih?

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara, pada sisi belakang, terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tamam berdua. Video cukup bukan sampai di sini untuk santai siang kita hari ini ya. Dan jangan kemana-mana nih Tamam Pro 2 ya. Setelah ini kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta untuk menyimak gelaran music Indonesia Top 20. Untuk itu Pida juga sekaligus pamit dari ruang dengar. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

bisa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak nggak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia Tulus dengan

ya, kayak mereka tuh superstar kelas dunia banget. Tapi seru, bahkan buat audiens yang datang aja tuh yang disediain katanya bukan goodie

0: angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart ke top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiar susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

0: Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.
1: No

0: aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 ada Lesmana Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Tema Pro 2. Posisi 13 MPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Adeko Vinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaudia Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tetapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Chill On 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari Minggu ini. Seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 52 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 52 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Si Ines Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, Top 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, Top 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Krisander melanjutkan weekend kali ini.

begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2, selamat hari Minggu. Dan pastinya di sore hari ini barengan sama gue Lani Krisandaru, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng sampai nanti jam 7 malam ya. Masih menemani kamu teman Pro 2 di sore hari ini di sore Ceria Weekend. Dan kita akan nanti akan ngobrol sama salah satu narasumber untuk membahas serunya Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia teman Pro 2 yang sedang bergulir saat ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: 105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria hari ini kita sudah ada di VAR Visual Asal Review. Hari ini bareng Andrian dan ada Bang Hari kembali.
1: Halo.
0: Halo, oke, mic-nya tepat.
1: Jadi Visual Asal Review.
0: Visual Asal Review. Nah, jadi kita menunjukkan kemampuan kita yang asal-asalan, Bang.
1: Oh, gitu.
0: Untuk mengkilas balikan sejauh mana perkembangan dari semua pertandingan final Piala Dunia, bukan final ya. Udah mau masuk. Oh ya, pertandingan Piala Dunia, terlebih karena kita terakhir ketemu minggu lalu itu belum masuk 16 besar ya, Bang. Ya. Belum ya? Ya.
1: Sekarang masuk 16 besar.
0: Baru masuk 16 baru besar. Iya, dan masuk, sekarang kita sudah akhirnya mendapatkan kandidat yang
1: masuk semifinal
0: dan tadi juga ada sebenarnya di 8 besar udah big match semua ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Big match semua. Jadi pertandingannya juga makin seru sebenarnya.
1: Iya.
0: Karena kalah menang atau pulang, ya. Jadi kalau pulang jadi orang biasa kembali karena banyak kita lihat meme-meme yang bermunculan ya, pemain dari Paraguay, dari Afrika, Selatan dan sebagainya.
1: Ronaldo pakai baju putih hitam, pakai peci.
0: Ronaldo posting kemenang tentang Piala Eropa.
1: Benar.
0: Setelah
1: karena,
0: pulang.
1: Ya, karena dia apa namanya menganggap dirinya ini kan, walaupun nggak ada Piala Dunia.
0: Betul.
1: Dia masih ada Euro kemarin.
0: Betul.
1: Kan?
0: Gitu. Dan juga sebenarnya Ronaldo bilang juga sebelum Piala Dunia dimulai ya, kalau Piala Dunia itu nggak mendefinisikan dirinya yang seutuhnya.
1: Yeah.
0: Jadi menang atau kalah ya dia tetap Ronaldo katanya.
1: Balik-balik lagi orang apa namanya orang-orang pada ngomong kamu itu nggak ini apa namanya nggak dibutuhkan sama orang-orang apa namanya tim Portugal.
0: Tim Portugal.
1: Ya kan? Karena ya balik-balik lagi. Junior-junior Messi seperti apa dengan Messi,
0: betul,
1: ya kan?
0: Betul,
1: terus junior-juniornya Modric seperti apa dengan Modric,
0: ya kan?
1: Nah dia ditinggalin, malah orang Spanyol yang datangin dia.
0: Jadi videonya lumayan viral ya, Bang ya?
1: Yeah.
0: Yang mana ya ketika Portugal kalah, ketika Ronaldo lagi sendirian, tidak ada yang menghampiri, tidak ada yang memberikan pelukan semangat, kata-kata semangat, ya, malah yang tim Spanyol.
1: Yang kayak Modric, teman-temannya pada bilang minta maaf ya kan, karena kemampuan tidak, kita batas ini, nggak bisa bikin kamu naik lagi seperti apa gitu. Tapi Ronaldo nggak, pemain Spanyol malah yang menghampiri ya kan.
0: Jadi itu gara-gara apa kira-kira, Bang? Kalau dari pengamatan asal review kita.
1: Asal review, asal review.
0: Karena asalnya sebenarnya teman-temannya, jadi ya tidak bisa ini ya, tidak valid juga. Komen kita juga komen
1: kan
0: seorang.
1: Banyak komentar-komentar di luar sana kan karena masalah internal.
0: Betul, iya sih. Itu dari awal ya.
1: Apakah dia terlalu bersemangat atau terlalu ego di tim atau gimana kita nggak tahu ya kan, sampai-sampai semuanya pada menghindar gitu. Ya kan, ini ngomong-ngomong soal VAR
0: visual asal review
1: ya, nah VAR ini
0: menjadi terutama mungkin beberapa hari belakang ini berkaitan dengan Argentina khususnya.
1: Iya.
0: Iya, VAR itu lagi banyak diperbincangkan katanya kalau ada yang protes disuruh lihat kalau bilang bahwa disuruh lihat mesin malah bilang enggak usah lihat mesin, lewat manusia aja penilai manusia.
1: Iya.
0: Pas disuruh penilai manusia ya yang mesin yang valid.
1: Ya.
0: Jadi bingung ini.
1: Benar.
0: Gimana?
1: Ketika maksudnya kayak gini. Orang-orang juga berkomentar, orang-orang di luar sana ya kan, juga berkomentar seperti Belgia Spanyol, handball,
0: betul,
1: ya kan? Tapi tidak ada untuk apa namanya ke VAR, ya kan? Terus terakhir Norwegia, yang katanya kena kabel,
0: betul, kena bolanya,
1: iya, ya kan?
0: Iya,
1: tiba-tiba bola yang nukik, ya kan?
0: Tapi katanya
1: terjadi gol, tapi tidak ada VAR, cuma apa ngandalin chips di bola,
0: betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Nah, chips itu kadang-kadang, kalau menurut aku sih, peralatan seperti itu kadang fungsi, kadang enggak bisa, bisa jadi, ya kan? Enggak ada getaran gitu. Tapi kenapa tidak ke VAR gitu? Kalau misalkan salah, yang seperti itu salah, maksudnya ya semua hal
0: semuanya
1: salah,
0: harus
1: di ini kan,
0: betul. Ya. Dan harusnya di semua pertandingan itu dilaksanakan
1: itu apa namanya video assistant referee,
0: Iya, ya yang ngerti kan? Sebenarnya ya.
1: Yang ngerti sebenarnya. Nah, yang namanya asisten itu enggak bisa jadi penghasut di mana-mana. Kalau asisten penghasut ya seperti itu.
0: Ini sepertinya tertuju bahaya untuk beberapa untuk beberapa tim saja ini.
1: Kalau jadi asisten.
0: Ya oke.
1: Okay. Ya kan? Kalau misalnya asisten kamu itu penghasut, sudah. Hancurin aja.
0: Oke, okay, tapi kita mungkin kilas balik dulu untuk 16 besar di tahun ini, Bang. Jadi sebenarnya ya cukup dibilang Piala Dunia kan tahun ini sangat berbeda, baik dari penyajiannya karena di Amerika, jadi secara hiburan mereka menang dan lain sebagainya. Tapi secara kuantitas itu bisa dibilang ini terlalu panjang.
1: Benar.
0: Atau gimana, Bang? Menurut Bang Ari?
1: Kalau panjangnya gak jadi masalah sih, karena negara-negara yang belum bisa, yang nggak naik,
0: nggak naik dulunya,
1: ya kan bisa naik seperti KPPRD
0: dan sebagainya.
1: Menurut aku sih itu tadi sih, Piala Dunia 2026 ini kayaknya apa ya, seakan-akan memang mau mengumpulkan yang cuma pernah dapet trofi aja.
0: Oke.
1: Gitu kan, kalau misalnya keadaan kayak gini ya nggak ada ubah, nggak berubah, paling 8 negara itu aja pasti.
0: Oke.
1: Iya kan, Inggris satu, Spanyol satu,
0: iya
1: kan, terus Argentina tiga.
0: Oke. Iya
1: kan, terus apa lagi tuh?
0: Brazil udah keluar. Siapa lagi yang bertahan?
1: Inggris.
0: Kayaknya itulah. Sama
1: Spanyol. Perancis 2. Perancis 2. Berarti kan hanya 8 negara itu aja. Jadi tiap 4 tahun yang ngumpul ya 4 negara itu, 8 negara itu aja kan yang jadi ini kan.
0: Jadi yang untuk apa buka tempat untuk sebanyak-banyaknya? Tapi ketika pelaksanaan
1: dikerucutkan itu aja.
0: Dan di dalam satu aspek ada yang bilang ya memang diusahakan itu lagi gitu. Jadi ya tema-tema inklusif dan lain sebagainya ngasih kesempatan kemarin tuh ya tidak berlaku untuk semua tim ternyata.
1: Ya gitu,
0: asal jadi review
1: kita
0: ini.
1: Kita ngasal. Jadi jadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan kemarin Belgia sama Spanyol. Di apa namanya? Handball jadi penalti. Mungkin keadaan bakal berubah.
0: Betul.
1: Ya kan? Bisa jadi Belgia yang di semifinal. Ya kan? Belgia belum dapat apa-apa, belum pernah dapat apa-apa, ya kan? Terus juga Maroko.
0: Maroko lawan Prancis 2-0.
1: Maroko itu kejadian waktu kita nonton malam itu kan, yang dianulir
0: Mesir lawan itu ya?
1: Mesir bukan Argentina. Maroko, Mesir.
0: Iya.
1: Yang golnya dianulir.
0: Itu lucu sekali sih.
1: Iya kan?
0: Itu
1: ketika ketika lawannya gigit
0: tim-tim yang memang diutama Argentina.
1: Ketika Argentina malah itu golnya sah.
0: Betul.
1: Golnya sah. Kan? Padahal di belakang ini juga kan pelanggaran juga, ya kan? Nah, yang jadi okay, kita lewatin yang itu. Ketika Hasem Hasan ditarik menit 73 ya kan. Nah, itu segala
0: udah berubah total,
1: berubah. Karena total yang total main ya Hasem Hasan itu.
0: Betul.
1: Ya kan? Iya. Ketika pengganti Hasan ini Messi dilepas, ya kan? Messi dilepas, ini blunder dan sebagainya gitu ya kan. Jadi pengganti pemain Hasan, yang ganti Hasan ini yang bikin penyesalan si Hasan juga ya kan. Hasan ini tapi ada apa namanya, ada ini juga, ada apa namanya, ada untungnya juga gara-gara pertandingan dengan Argentina itu nama Hasan jadi naik ya kan.
0: Betul, betul.
1: Padahal dia bermain di divisi kedua di Spanyol.
0: Di Spanyol ya. Dan Hasan juga terlihat sangat emosional.
1: Bener.
0: Ketika wawancara setelah pertandingan. Dan ya tadi merasa ada yang tidak adil.
1: Apalagi Zico.
0: Jadi di malam tersebut kebetulan kita nonton bersama di RRI ya Bang.
1: Iya.
0: Jadi teringat.
1: Kalau misalkan itu masuk berarti kan memang ada perubahan di
0: Piala
1: Dunia, ya kan? Masuk semifinal, terus Belgia juga masuk semifinal. Pasti ada perubahan di sana, ya kan? Kalau kayak gini kejadiannya, ya berarti 8 negara itu aja.
0: Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, dan kalau kamu juga punya pendapat nih seputar bagaimana perhelatan Piala Dunia sejauh ini di 2026 ini, Teman Pro 2, apakah sesuai dengan ekspektasi kamu atau ada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi? Kamu bisa komen di TikTok kita atau di 08 11 73 22 330. Kita balik lagi di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: review di skor-skor dulu ya Bang ya. Yeah. Dari 16 besar lah, karena ada Paraguay dan France itu 0-1 di leg yang seru kemarin.
1: Yeah.
0: Karena itu Prancis menjadi sasaran, kaki-kaki mereka menjadi sasaran dari Paraguay yang
1: apalagi Mbappe.
0: Tapi salutnya semua diketawakan.
1: Yeah.
0: Semua tidak dilayani kalau kisi gitu.
1: Ketawa-ketawa aja.
0: Iya, seralah kamu. Menang-menang aja lah.
1: Karena dorong ketawa.
0: Iya, dorong ketawa. Walaupun pada akhirnya ya ada marahnya. Ya wajar marah.
1: Ya.
0: Karena ya kalau terjadi
1: berkali-kali kan.
0: Berkali-kali. Dan kalau memang terjadi apa-apa kan, misalnya kaki cedera, ya, ACL dan sebagainya, ya, kan karir itu bisa dipertaruhkan. Bukan tentang Piala Dunia, tapi karir kedepannya. Jadi marahnya wajar sekali. Ya. Dan banyak orang marah juga sebenarnya dengan perlakuan dari tim Paraguay terhadap Prancis kemarin. Ada Kanada dan Maroko dengan hasil gemilang untuk Maroko 3-0 di pertandingan ini. Dan selanjutnya ada Portugal dan Spain yang harus memulangkan Portugal dengan 1-0. Ada USA dan Belgium 4-1. Cukup jauh skornya.
1: Yeah.
0: Ada Brazil dan Norway yang juga harus memulangkan tim Samba Brazil dengan skor 2-1. Dimenangkan oleh Norwegia dan Meksiko, Inggris 3-2, Argentina, Egypt 3-2 juga dimenangkan Argentina dan Switzerland dan Kolombia dengan Aldo penalti yang akhirnya membawa Switzerland ke perempat final. Dan untuk perempat finalnya ada France dan Maroko dengan 2-0 Bang. Gimana Bang? France dan Maroko kemarin.
1: Perancis sama Maroko ya?
0: Iya. Kayaknya tidak ada Saibari dan juga
1: cedera, kan?
0: Saibari cedera, jadi tidak dimainkan selama pertandingan ini. Dan juga mungkin nggak tahu sih, mungkin udah kata beberapa orang juga mentalnya beda sebenarnya. Ya Prancis ya mentalnya memang
1: Hakimi beda
0: betul. Sebenarnya performa di perempat final Maroko ini termasuk salah satu performa yang sangat tidak kuat dibandingkan performa sebelumnya.
1: Iya benar. Iya.
0: Sangat
1: itu yang paling bukan Maroko yang kemarin.
0: Kemarin betul. Ya, iya.
1: Bukan Maroko yang
0: betul,
1: kemarin.
0: Betul. Iya setuju.
1: Karena orang-orang Maroko juga menghakimi.
0: Iya.
1: Itu kan.
0: Iya.
1: Ya kan. Kenapa permainan seperti itu?
0: Ya, kan? Udah di
1: terus juga pas kalah kenapa nyengir? Ya
0: nah,
1: kan?
0: Itu ada dua pendapat tuh katanya.
1: Yeah.
0: Yang aku baca nih teman perdua katanya Maroko bisa berbahagia walaupun kalah melawan Prancis karena mereka katanya kalah dengan fair, tidak seperti pertandingan yang lain gitu.
1: Bukan karena 16 besar sudah dapat 230 sekian miliar.
0: Itu bisa jadi juga. Tapi setidaknya mereka dapat itu dan dikalahkan dengan fair katanya.
1: Yeah.
0: Tidak ada anak FIFA di antara mereka berdua.
1: Iya sih.
0: Iya. Jadi ya mereka ya kalah tapi bangga gitu udah berjuang. Walaupun ya banyak berpendapat juga penampilan Maroko tidak segemilang seperti di 16 besar ataupun di babak 3-2 dan juga babak grup ya. Jadi ya sampai di sini Maroko, tapi masuk 8 besar Maroko kalau nggak salah ini satu-satunya negara asal Afrika yang berturut-turut masuk ke 8 besar Piala Dunia. Jadi belum ada negara Afrika yang bisa berturut-turut di pertandingan Piala Dunia bisa masuk ke 8 besar. Jadi tetap dapat rekor, tetap dapat yang apa tadi Bang? Berapa miliar tadi?
1: 230 sekian lah.
0: Dan namanya tetap harum. Setidaknya satu-satunya tim Afrika juga yang masuk 8 besar. Ada Spain dan Belgium tadi udah kita bahas juga dikit ya Bang ya. Ada Norway dan England pagi tadi.
1: Iya. Itu kontroversi juga.
0: Kontroversi juga sebenarnya tentang bola yang melambung yang tidak diteliti lebih jauh
1: dan kalau dilihat lagi itu memang iya atau gimana? Kalau dia lihat lagi memang tiba-tiba menukik
0: katanya.
1: Iya kan? Kalau karena tersentuh tadi ya kan. Seharusnya bola itu kalau di kalau misalnya enggak tersentuh kabel itu mungkin dapat di Norwegia.
0: Norway, betul.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Tiba-tiba nukik ya dapatlah di pemain Inggris. Gitu. Ya enggak tahu lah. Seharusnya kalau misalkan itu gol, seharusnya ke VAR kan?
0: Betul. Ya itu tadi VAR-nya beda negara beda perlakuan.
1: Iya. Kalau misalkan negara itu ada sistem penghasut.
0: Ada. Dan akhirnya padahal sebenarnya Norwegia salah satu tim favorit. Iya, dan aku juga lumayan naruh support di Norway ya Bang ya. Enggak tahu keren sekali permainan Norway di Piala Dunia kali ini.
1: Itu juga gara-gara ini kan.

0: harusnya gol gara-gara Haaland
1: tidak dikasih bola,
0: dorong ini kan, dorong pemain Inggris.
1: Betul.
0: Ya. Sehingga golnya dianulir.
1: Dianulir ya. Tapi sebenarnya ya Norway England sih, ya dua-duanya bisa gimana sih? Kenapa ekspresinya
0: ini
1: gitu?
0: Ini bisa ini kan? Apa namanya si sama-sama nggak ada ini apa namanya nggak bisa ngegol, Kane nggak bisa, si Haaland juga nggak bisa, sama-sama striker juga.
1: Betul. Ya kan? Tapi memang salah satu pemain yang paling banyak dibicarakan di Inggris di beberapa pertandingan ini Jude Bellingham ya, karena tadi udah treble 2-0 kemarin juga di Meksiko Bellingham 2 juga ya nggak salah emang. Ya. Jadi memang ya salah satu pemain yang paling banyak dibicarakan juga.
0: Dua kali.
1: Ya. Dan untuk hari ini pertandingan di perempat final terakhir ada Argentina dan Switzerland. 3-1.
0: Ya, tapi main dengan 10 pemain.
1: Betul, di akhir di menit ke 70-an kalau enggak salah ya.
0: Benar. Itu juga
1: setelah dapat kartu kuning kedua.
0: Masalah kartu merah itu jadi ini juga.
1: Jadi
0: ya enggak tahulah. Mungkin nanti kedepannya mungkin nggak ada lagi wasit yang di pinggir-pinggir, udah robot semua.
1: Udah robot semua. Ya. Kalau adil nggak apa-apa sebenarnya.
0: Bener.
1: Betul. Kalau adil nggak apa-apa. Cuman kalau ya ini padahal udah dua kolaborasi kan, udah mesin dan juga manusia. Yeah. Tapi ya dirasa oleh banyak orang juga adilnya itu beratnya ke salah satu pihak kadang. Yeah. Ya. Jadi ya kita nantikan lah.
0: Kedepannya wasit hakim garis, kan? Hakim garis itu udah gak ada, pakai sensor aja, sampai robot, ya kan? Cuma yang tengah wasitnya. Jangan-jangan nanti malah robot juga ikut lari-larian.
1: Jadi kita udah menuju ke semifinal.
0: Semifinal.
1: Semifinal. Jadi di Rabu nanti di 15 Juli jam 2 ada Prancis lawan Spain. Kira-kira gimana, Bang?
0: Perancis.
1: Ini
0: karena balik lagi yang aku bilang kemarin ya kan, tinggal dukung pemain. Ada Ulisse, ada Pembekano juga.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Betul.
0: Di sana ada pemain Munchen.
1: Ya
0: kan.
1: Iya.
0: Di Inggris ada Kane.
1: Oke.
0: Ya kan. Di Argentina nggak ada ya.
1: Ada.
0: Nggak ada Munchen kan? Nggak ada pemain Munchen kan?
1: Oh di Argentina kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Nggak ada ya.
0: Di Spain juga nggak ada.
1: Ini harus Munchen ini ya?
0: Karena aku dukung pemain tinggal. Oh. Iya. Baju
1: semakin banyak pemain Munchen itu persentase kemenangannya lebih besar itu. Ya, Jerman nggak ada, yang penting Munchen ada.
0: Munchen ada.
1: Jadi yang penting ada jejak Jermannya loh ya.
0: Di Prancis ada Ulisse sama Upamecano.
1: Upamecano betul. Iya. Jadi Prancis ya?
0: Prancis.
1: Berapa kira-kira?
0: Prancis Spanyol. Ya, tipis-tipis lah.
1: 2-0.
0: 2-1.
1: 2-1. 2-1 bisa lah ya.
0: Bisa lah.
1: Kalau dilihat dari performa sejauh ini memang Prancis lebih baik sedikit ya dibanding Spanyol, walaupun ya Spanyol baru kebobolan 1 gol kemarin ya lawan
0: di
1: Belgia.
0: Awal, di awal kan.
1: Bukannya Spanyol clean sheet ya? Baru lawan Belgia kemarin 1. Atau saya salah kayaknya?
0: Iya, di awal pertandingan.
1: Di awal udah. Oke.
0: Di awal pertandingan.
1: Di awal pertandingan. Jadi kita lihat apakah 2-1 untuk Prancis akan benar-benar terwujud. Nah, di besoknya di hari Kamis ada Inggris lawan Argentina.
0: Iya. Siapa tahu kejutan kayak dulu kan?
1: Yang mana?
0: Jerman Brazil semifinal ya kan?
1: Aduh ya.
0: Kita malah mikirnya tipis-tipis,
1: jangan
0: malah jadi 7-1.
1: Iya, itu kayaknya terlalu mengejutkan kalau itu terjadi lagi. Dan di Inggris Argentina gimana, Bang?
0: Inggris Argentina
1: ini berat sih sebenarnya.
0: Yang berat.
1: Karena faktornya bukan masalah pemain lagi ini.
0: Faktor petinggi ini.
1: Faktornya banyak sekali di sini.
0: Faktor petinggi Inggris sama Argentina.
1: Aduh. Oke.
0: Gimana itu? Ya gak tahu lah jadinya gimana nanti ya. Tapi yang jelas di Inggris itu ada pemain yang tenang banget kayak Gordon. Itu malah menguntungkan.
1: Gordon, iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Dia tuh slow tenang, banget.
1: Kayaknya karena banget. Tenang karena 80 juta udah di tangan.
0: Iya. Ya.
1: Overpriced. Gitu. Oh, tuh banget.
0: Kalau semifinal lebih banyak lagi tuh.
1: Aduh. Jadi Inggris lebih ke Inggris, Bang.
0: Lebih ke Inggris.
1: Kalau
0: karena ada Kane ya.
1: Kane. Oke, ya.
0: Karena hari Kane.
1: Iya.
0: Karena aku hari Handika.
1: Boleh. Tadi ada mentionnya. Ini ada
0: minta maaf dulu sama Patri ya. Nih. Minta dulu maaf, minta maaf dulu sama Patri karena Patri agar ini lah Pak.
1: Inggris skor.
0: Tipis juga sih.
1: 2-1 juga.
0: 1-0 lah.
1: 1 aduh 1-0. Berat ya. 2-1 lah Bang.
0: 2-1.
1: Iya.
0: Udah tadi
1: 2-1 ya.
0: Iya.
1: Ayolah dah. 1-0 ya, kita lihat lagi ya. Jadi kalau
0: Argentina Inggris.
1: Argentina Inggris.
0: Iya. Itu pengecualian ya.
1: Kalau tidak dibantu.
0: Kalau misalkan Inggris ada kartu merah dan sebagainya, enggak tahu lagi kita.
1: Inggris ada yang kartu kuning, ada yang udah dapat kartu kuning ya, Bang? Nanti kita cari lagi ya, iya. Kita cari lagi ya. Jadi final Prancis lawan Inggris.
0: Oke.
1: Yang menang?
0: Cuma satu-satunya perwakilan Amerika Selatan ada di sana kan?
1: Oh iya.
0: Yang lainnya Eropa.
1: Oh iya. Yeah. Dan mereka empat-empatnya kemarin di semifinal tahun lalu siapa, Bang? Mereka semua ya? Dan katanya kemungkinan Prancis bertemu dengan Argentina lagi di partai final juga sangat besar di tahun ini. Yeah. Walaupun ya prediksi kita tadi Inggris.
0: Inggris Prancis.
1: Semoga aja.
0: Semoga aja.
1: Iya.
0: Tapi enggak tahu. Tapi karena dia salah satunya perwakilan Amerika Selatan juga.
1: Oke. Okay.
0: Kan? Ya kan? Tapi tetap tiga negara masih Eropa
1: ini. Masih Eropa. Tanggal 20-nya siapa yang menang akhirnya?
0: Akhirnya?
1: Iya.
0: Aduh. Akhirnya itu
1: kalau versi hari ini.
0: Kalau aku Prancis.
1: Oh, sama lagi.
0: Prancis
1: ya. Ya,
0: karena apa ya? Mau dibilang apa ya? Kayak nggak ada celah.
1: Nggak ada celah sih. Ya.
0: Kayak nggak ada celah.
1: Dan ya. Prancis salah satu-satunya tim di Piala Dunia tahun ini yang memenangkan pertandingannya tanpa extra time.
0: Iya.
1: Nah, jadi mereka memang benar menang di waktu 90 menit tanpa extra time dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya waktu secara
0: Prancis lawan apa kemarin? Yang ditakuti Olise nggak main kan?
1: Oh iya.
0: Ya. Karena
1: dapat kartu kuning.
0: Amerika bisa, kenapa itu nggak bisa? Okay.
1: Tapi ternyata ditolak yang Olise.
0: Benar.
1: Tapi yang Amerika ya tetap
0: iyalah.
1: Tetap melaju, walaupun akhirnya tetap kalah juga 4-1 dari Belgia. Tapi
0: Belgia bisa balas kan?
1: 4-1.
0: Iya, balas maksudnya Belgia. Dengan
1: kemenangan.
0: Dengan joget alat Trump.
1: Oh, alat Trump betul. Ya. Semoga Trump lihat ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi ya tahun ini ya banyak yang baru, banyak yang marah juga dengan perlakuan yang dianggap tidak adil ke beberapa tim dan lain sebagainya. Iya. Dan semoga lah di semifinal ini semuanya aman ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Jadi ya memang funnya Piala Dunia itu bisa dinikmati semua orang lagi ya. Iya. Seperti tadi katanya Maroko kalah tapi tetap gembira ya karena tadi mereka merasa katanya kalah. Ya dengan fair.
0: Ya, entah itu, entah sahabatan dengan Mbappe, nggak tahu juga kita kan.
1: Tahu juga, iya. Karena kalah dengan kawan sendiri kayaknya nggak terlalu lebih sakit daripada oleh orang asing, gitu ya. Oke lah. Jadi itu tadi visual asal review kita untuk hari ini. Kita lihat nanti bagaimanakah hasil semifinal dan final Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi dengan program lainnya di sore hari ini di sore ceria Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa. Tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Radio Republik of Indonesia.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini kita di sore ceria, masih di pukul 12 ini tanggal 12 Juli 2026 ya. Dan teman Pro 2, hari ini kita akan mendengarkan untuk kumandang azan maghrib untuk kota Bengkulu dan sekitarnya itu di pukul 18.14 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat bersiap-siap menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang di Bengkulu dan sekitarnya. Kita masih lanjut lagi dengan lagu-lagu hits sore ini yang menemani aktivitas kamu di sini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctors' Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

0: things that are.
1: Tamam Pro 2, terima kasih kamu masih memilih Pro 2 untuk menemani kamu di hari ini. Tamam Pro 2, kita belum berhenti meramaikan malam kamu di hari ini, karena setelah ini bakal ada Pro Indie Nasional. Pro 2 Bengkulu akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk kita dengarkan bersama Pro Indie malam ini, teman Pro 2 ya. Tetap di sini di Pro 2, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro ini bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas baik ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dit.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Considered to be a member.

0: sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro Indi Bengkulu yang bentar lagi udah mau selesai ya. Dan malam ini bareng Tata kayak akhirnya gak sih kita ketemu lagi? Karena kemarin kayak hampir 8 harian Tata gak ada, gak siaran karena cuti ya. Karena cuti dan libur juga, dan ini perdana Tata siaran lagi sampai ke depannya. Nah, balik-balik dari cuti ini agak batuk ya. Hati-hati teman Pro 2, jaga kesehatan. Karena lagi kayaknya lagi tren banget batuk pilek sekarang, gak enak badan, tenggorokan sakit. Tapi yang penting kita masih bareng-bareng di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 mengawali info kita malam hari ini. Kayaknya cuaca sekarang ini susah banget ditebak ya. Kayak misalnya siang tiba-tiba terik banget, sorenya hujan, atau malamnya hujan. Nah ini gak heran banget kalau misalnya badan kamu tuh mulai gak enak, atau tenggorokan tuh terasa sakit banget. Nah biar gak makin parah, kamu jangan lupa perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup alias gak begadang ya. Malam ini cukup aku aja yang begadang buat kamu, teman Pro 2 ya. Tugas aku adalah menemani kamu yang masih nyala ya sampai jam 12 malam ini. Tapi buat yang mau istirahat, lanjut aja, nanti gak apa-apa banget. Dan konsumsi makanan bergizi. Dan kalau perlu juga kamu minum minuman hangat biar tenggorokan lebih nyaman. Pokoknya jangan dipaksain beraktivitas kalau tubuh kamu lagi kasih sinyal buat istirahat ya. Yang terpenting jaga kesehatan biar tetap semangat menjalani besok, karena besok hari Senin. Ya ampun ya. Kayaknya ini tuh suara Tata tuh udah beda ya, udah mulai agak-agak bindeng, agak-agak gak enak banget ya, tapi gak apa-apa lah ya, maafin ya teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sumpah kita ganteng banget. Pakai ditanya. Rugi gak?

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku Tata di Jaga Malam hari ini. Dan tahu gak sih kalau tidur 8 jam itu belum tentu bikin badan kamu tuh segar. Bisa jadi yang kurang justru deep sleep alias tidur nyenyaknya tuh dapet banget. Jadi selama tidur, tubuh kamu itu melewati beberapa fase, teman Pro 2. Ada yang namanya light sleep atau tidur ringan yang bikin tubuh kamu itu mulai rileks dan jadi jembatan menuju tidur lebih dalam. Nah, ada juga di fase deep sleep. Jadi tubuh kamu memperbaiki jaringan, memperkuat daya tahan tubuh, dan membantu otak menyimpan memori. Makanya nih, kalau kualitas tidur sama pentingnya dengan durasinya, biar tidur kamu itu lebih nyenyak. Cobain deh malam ini, teman Pro 2, kamu biasakan tidur di jam yang sama setiap malam. Jadi pertama kurangin dulu kafein kamu di malam hari, atau mungkin dari sore hari itu bisa kamu kurangin banget. Dan jauhi layar handphone sebelum tidur, itu penting banget, teman Pro 2. Dijamin deh kamu bangun paginya langsung lebih rileks dan lebih fresh. Pro 2 FM.

Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak jika pada edisi-edisi sebelumnya

0: publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal. Kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di tiga negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI. Masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengarkan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: sama, tetap rendah hati, harus siap, belajar dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: ti. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. 105,1 Produe FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Minggu 12 Juli 2026. Kita bakalan berjumpa kembali besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 2 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan rri.co.id. Aku Tata pamit untuk hari ini teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini edisi Senin 13 Juli 2026. Teman Pro2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepada

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

pencerah jiwa agar masih ada. Suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Para sahabat sedang asyik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba, datanglah tiga orang pemuda. Dua pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Dialah pembunuh ayah kami." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya." Tukas Umar, pemuda lusuh itu, kemudian mulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan unta itu. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh, aku sangat marah. Segera kucabut pedangku dan kubunuh laki tua tadi. Ternyata laki-laki tua itu adalah ayah dari kedua pemuda ini." Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan tebusan atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin, kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah qisas atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisos." "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah, hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman." Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata suara Salman Al-Farisi. "Salman, kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya." Akhirnya dengan berat hati, Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi untuk mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari hampir tenggelam. Akhirnya tiba waktunya pengisasan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. "Itu dia," teriak Umar. "Dia datang menepati janjinya." Dengan tubuhnya bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. "Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin," ujarnya dengan susah payah. "Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun dan terpaksa kutinggalkan, lalu aku berlari dari sana." "Mengapa kau susah payah kembali? Kau bisa saja kabur dan menghilang," tanya Umar. "Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi ksatria menepati janji." Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, "Kau Salman,
mengapa maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal? Salman menjawab, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Hadirin banyak yang menangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda berteriak, saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah maafkan saudara kami. Semua orang tersentak kaget. Apa maksudnya ini? Umar semakin haru. Kemudian dua pemuda menjawab dengan membahana, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang-orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar, teriak hadirin. Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. Saya bangga menjadi muslimin bersama ksatria-ksatria muslimin yang memuliakan Al-Islam dengan berbagai pesan nasihatnya untuk berada di jalannya. Allahu Akbar.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 untuk pagi hari ini. Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana menggelar retreat berbasis agama bagi sekitar 9.400 siswa baru SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027. Program pembinaan satu hari ini bertujuan memperkuat karakter, nilai keagamaan, adab, kedisiplinan siswa sebagai bekal awal memasuki jenjang pendidikan menengah. Selanjutnya teman Pro 2, kesempatan membangun karir sudah di depan mata. Program Magang Nasional 2026 Batch 1 Angkatan 2 segera dibuka. Pendaftaran peserta berlangsung 15 hingga 28 Juli 2026 setelah sebelumnya perusahaan mendaftar hingga 15 Juli. Bagi yang lolos seleksi magang dimulai 10 Agustus 2026 dan daftar secara online melalui maganghub.kemnaker.go.id. Jadi siapkan diri kamu untuk pengalaman kerja profesional. Aku Vidya, demikian Info Pro 2 pagi ini.

0: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produser. Teman terbaik.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
2: Paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, gimana pagi ini? Ya senang ya bisa kembali ke sekolah. Selamat kembali ke sekolah dan tentunya selamat bertemu dengan teman-teman baru buat kalian semuanya yang memulai

namanya sarapan ya. Oke, tapi mungkin buat kamu juga jaga-jaga kali ya kalau ngelihat cuaca hari ini, oh kayaknya bakal cerah. Jangan langsung bilang cuacanya cerah atau adem gitu ya teman Pro 2. Soalnya hari ini langit Bengkulu diprediksi bakal sedikit berkabut atau udara kabur ya. Dan buat kamu yang mungkin mau berangkat kerja, kuliah, sekolah ya, tetap siapin diri karena suhu udara berkisar 25-30 derajat Celcius dengan kelembaban 58-87%. Jadi tetap terasa cukup hangat ya. So jangan lupa untuk bawa air minum, pakai masker kalau sensitif sama debu gitu ya. Dan tentunya tetap semangat untuk ngejalanin hari Senin. Semoga aktivitas kamu lancar teman Pro 2 untuk pagi sampai nanti selesai ya. Oke deh, video masih temenin kalian untuk pagi hari ini. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.